mohu si nyamuj, Maria, na na nyuwe la rapure, omo ite. Husi nyamuj, oduga ite, na na rungonu mu, o nyuwe ija, o eromo kumuide hito nyuwe la, nyuwe la rungo Maria, husi nyamuj, ei, kari mohu kari, nagari.